0: Najeriya, kasar mu ta gado. Najeriya, abar alfaharinmu. Najeriya, jagorar kasashen Afrika.
1: Wannan haka yake, zancen ki karfe, in ji masu iya magana.
0: Ya ku ƴan uwa al'ummar Najeriya, mu kasance masu sanya kishin kasarmu cikin zukatanmu, wanda hakan ne zai sanya mu yin tanadin samar mata da kyakkyawan yanayi a shekaru masu zuwa a nan gaba. Kar mu bari zukatanmu su yi raunin da za su sanya mu yanke ƙaunar samun gyaran wannan ƙasa tamu.
1: Kasance daga cikin masu ƙudircewa cikin zuciya cewa wata rana Najeriya za ta gyaru cikin yardar Allah.
0: Hakan zai tabbata da gudunmawata da taki da taka da tasu da tamu baki ɗaya.
2: Wannan sako ne daga tashoshin Rama Radio da Talabijin.